العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Mungkin dia sampai. Saya akan datang dan bawa balas senarai jika tu yang ada aku nak ham.

Dios ora ni kibu. Mungkin aku ikut ni ten bunyai al ten bunyul. Ten abang kami ini suf kita fayatu, wae kau kita faham. Mungkin ini.

Yusuf apa? Iu Jibril lalu mengatakan cepat lagi. Tidak dapat jari. Jibril aku iu pun lagi. Sebab mengilu. Mengenak. Amal kata-kata ilu. Mana kini ini yang timbal dalam hal yang ada matik. Bila mengangat ilu. Bila mengenak cemat daya. Mau perlu bina ada daya. Jika sopi ngoyun. Mana kini tidak nak lindak iban. Ia tak nak buat jibe. Orang dengan baju itu tak mahu. Kalau nak cuci nama nak tak, sebagai jenis gelar nama itu mau pula. Mau nak, mau orang gelar nama nak mau pula. Kalau dengan nak cuci, dia jenis esok pun dia cuci nama ada mah. Ada pun, boleh jangan itu, boleh nak cuci yang mungkin. Ia tak nak buat batu. Mana tak mungkin gelar nama tak pernah.

dunia saya menurun, langsung baik, ia yang kaya-kaya kubahar. Ia sekalian, ia menyatakan, bila kunyum, aku melawan aknyar.